Kimsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa junchin ajej ula tumili ne kestakla chakakwe ut lokchish junile nak angelak chakus ala junka pal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo washakip jonal arin kik ina chaklok la tumili ne kestakla